0: Kita masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Saatnya kita ikuti warta berita daerah, warta berita sentral 23 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
5: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi, dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa, Bu, yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara, sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
13: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langka biasa.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetap tapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
14: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
4: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
21: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
0: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
21: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
22: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
2: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
23: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
2: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Just sound. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Ya, nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong, tolong, ke

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, ga oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tengah no makannya. Oh, susu-susu suwe to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen ki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan
2: ora? Wis salim sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo duite sisan mbok kumbah.
1: Baik pendengar mana saja anda berada, selamat pagi menjelang siang tentunya untuk anda semua, mengantarkan kita di formasi 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pagi ini kami kembali akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi di edisi Minggu hari ini tanggal 31 Mei 2026 di akhir bulan Mei ya. Dan secara umum pagi hari diperkirakan cuaca di hari ini berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan siang atau sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo. Dan peringatan dini suhu udara 20 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55% hingga 85%. Dan arah angin tenggara barat daya kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan di mana pendengar perakiran gelombang laut, di mana perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut tidak ada, di mana juga kami hadirkan informasi titik panat hotspot tanggal 30 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat nanti, dan terdapat 26 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Yang pertama, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Kerinci 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Tanjab Barat 6 titik panas, Kabupaten Tanjab Timur 1 titik panas. Dan informasi ini berasal dari BMKG Jambi dan juga tentunya forecaster on Dati Benedi Fajar di Perbaharui 31 Mei 2026 pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

0: kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tidak terasa juga kita sudah beranjak di formasi pukul 9:57 dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang berikutnya akan menemani Anda di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya kami ucapkan untuk Anda semua selamat pagi menjelang siang. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di sepanjang hari ini. Dan masih di hari weekend tentunya, besok masih libur, masih menikmati hari liburnya untuk Anda semua tentunya ya. Sebenarnya di awal Juni harus menentukan nih apa yang akan direncanakan di bulan Juni yang belum terlaksana di bulan Mei. Mudah-mudahan di bulan Juni bisa terlaksana ya, paling tidak itu sudah punya niat niat untuk melakukan hal-hal yang baik juga tentunya. Mungkin selama ini hobi-hobi yang belum dilaksanakan di bulan Mei gitu ya, bisa terlaksana di bulan Juni. Dan juga apapun yang direncanakan di bulan Mei yang belum terlaksana di bulan Mei, bisa terlaksana di bulan Juni. Dan masih di tahun 2026 juga, tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, paling tidak selalu bahagia, dan juga tentunya sukses di mana saja berada ya. Baik pendengar, kami masih temani Anda dan saya Mela Fika sedari tadi menemani Anda dari formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
5: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
4: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
5: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
4: Hai, itu tuh.
6: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
4: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
6: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Citra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026, di penghujung bulan Mei, dan besok kita sudah memasuki bulan Juni dan juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila di 1 Juni. Sebelumnya pendengar, kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah menghabiskan libur akhir pekannya berbarengan dengan libur panjang. Juga kami ucapkan selamat siang juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI Play, RRI Digital. Juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Benuh. Ya, mendengar, berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Presiden Subianto, maksud kami Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Yudian menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional.
1: Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa finish di posisi ke-10 pada race 1 di Mugello. Balapan sengit tersebut berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu 30 Mei 2026. Mugello sendiri menjadi putaran ketiga ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2026. Persaingan ketat langsung tersaji di antara para pebalap sejak lap pembuka. Kiandra sebenarnya mencatat waktu tercepat keempat saat sesi kualifikasi, namun hukuman penalti membuat pebalap asal Sleman itu harus start di posisi ke-16. Ryota Ogiwara langsung memimpin jalannya balapan setelah bendera start dikibarkan. Pebalap Jepang itu berhasil melewati peraih pole position David Gonzalez. Sementara itu pendengar, Kiandra masih bertahan di posisi ke-14 pada awal balapan. Menjelang akhir lap pertama, Gonzalez menyalip Ogiwara untuk mengambil alih pimpinan.

0: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik.

0: mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect.
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you are so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albira.

0: 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alvaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
0: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alvaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
0: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
0: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin, Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Gimana sumbangannya? Aman?
2: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
1: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
2: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
1: Ya nyambil gitu.
2: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

blame it on my you. And if I cry,

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan jelang kita menantikan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya nantinya jatuh pada pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Tembang-tembang religi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh siang ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan di formasi pukul 12 lewat 16 waktu Indonesia Barat nantinya akan kita dengarkan dikumandangkannya azan zuhur di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Minggu 31 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Basarnas Jambi minta warga utamakan keselamatan saat aktivitas di sungai. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwabrata menyebutkan, di tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa TKD. Berdasarkan data di Kanwil pada triwulan 1 2026, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap transfer pusat, mencapai 98,7%. Sedangkan tingkat ketergantungan terendah berada pada pemerintah Provinsi Jambi dengan kisar 40%. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tunas Agung Jiwabrata mengatakan pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai instrumen, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan badan usaha, badan layanan umum, BLU, hingga skema pembiayaan kreatif atau kreatif financing.
1: Kita perlu melihat kembali seberapa jauh ketergantungan kita terhadap TKD itu. Tingkat ketergantungan tertinggi itu ada di Kabupaten Kerinci ya, 98,7%. Untuk terendah itu ada di Provinsi 39 atau katakanlah 40%. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perkada PDRT yang secara efektif, kemudian layanan BLU dan tentu saja beberapa creative financing yang akan menghasilkan pendapatan yang bisa mengurangi tingkat ketergantungan ini.
0: Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi transfer ke daerah dan dana desa di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi agar tetap berjalan optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi berharap peningkatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu pondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat di masa mendatang. Selanjutnya, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Jambi mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Kondisi perubahan cuaca berdampak pada volume air tinggi menuju air rendah dinilai dapat meningkatkan resiko kecelakaan, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan dan sungai. Analis Operasi SAR Basarnas Jambi, Dio Putra Caniago, mengatakan pada masa transisi cuaca seperti saat ini aktivitas masyarakat di sungai cenderung meningkat. Hal tersebut disebabkan banyak warga yang memanfaatkan kondisi sungai untuk mencari ikan maupun melakukan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan faktor keselamatan saat berada di perairan.
2: Ketika transisi cuaca, debit air tinggi menuju ke rendah, ini kan biasanya, Mbak, ikan banyak ini di sungai. Jadi aktivitas masyarakat ini lebih banyak tanpa memperhatikan keselamatan. Yeah. Jadi sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati. Karena ketika berbicara ekonomi kan kadang-kadang masyarakat ini lalai akan keselamatan diri sendiri. Jadi kita agar masyarakat lebih memperhatikan tentang keselamatannya, keamanannya, diri maupun keluarganya.
0: Menurutnya masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan diri ketika melakukan aktivitas di sungai. Padahal kondisi cuaca yang berubah-ubah dapat memicu arus sungai menjadi lebih berbahaya dan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan air. Dirinya juga meminta masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat menggunakan perahu ataupun melakukan aktivitas di sekitar aliran sungai. Warga juga mengimbau untuk menggunakan alat keselamatan seperti pelampung dan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, jumlah penduduk yang memilih pindah keluar dari Kabupaten Kerinci lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kerinci mencatat sepanjang tahun 2025 hingga Mei 2026, sebanyak 2.118 jiwa tercatat pindah ke berbagai daerah di luar Kabupaten Kerinci. Di samping itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci hanya mencapai 1.597 jiwa. Kondisi ini menunjukkan masih terjadinya selisih arus perpindahan penduduk keluar daerah dibandingkan dengan penduduk yang masuk ke Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, Naf Ritman, mengatakan bahwa faktor pekerjaan, pendidikan, serta kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat memutuskan untuk meninggalkan daerah dan mencari peluang yang lebih baik di luar Kabupaten Kerinci. Naf Ritman menjelaskan tingginya mobilitas penduduk keluar daerah tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan maupun melanjutkan pendidikan ke daerah lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Di sisi lain, penduduk yang datang dan menetap di Kabupaten Kerinci umumnya didominasi oleh urusan keluarga, pekerjaan, serta perpindahan tempat tinggal. Selanjutnya, pendengar, anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Pak Rudin, menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengrusakan bolar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 bulan kurungan penjara. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isa bersama 2 hakim anggota dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Yoga Muhammad Afda. Dalam persidangan, JPU menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 521 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pengrusakan barang milik orang lain secara melawan hukum. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Irfami Romadona, mengatakan tuntutan tersebut telah disesuaikan dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Ketiga, menetapkan terdakwa agar segera ditahan dalam rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Yang keempat, barang bukti yang ada beberapa barang bukti yang dikembalikan kepada Dinas PUPR melalui saksi Khalik Munawar. Dan untuk mesin Gerindra itu dirampas untuk dimusnahkan dan flash disk tetap terlampir dalam berkas perkara.
0: Selain tuntutan pidana, barang bukti berupa Gerinda dirampas untuk dimusnahkan. Sementara rekaman video siaran langsung saat pembongkaran bolar dimasukkan dalam berkas perkara. Tuntutan ini menjadi perhatian publik karena dinilai lebih ringan dibanding ancaman hukuman dalam dakwaan awal, yakni pidana maksimal 2 tahun 6 bulan penjara atau denda hingga 200 juta rupiah. Kasus tersebut juga menjadi sorotan karena melibatkan anggota legislatif aktif dan berkaitan dengan fasilitas publik di daerah. Sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 3 Juni mendatang dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsi, mengatakan dari total 69 KDKMP yang direncanakan, saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aur Duri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 KDKMP lainnya masih dalam proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto Dua Pesisir Bukit, Koto Baru Tanah Kampung, Tanjung Muda Hamparan Rawang, serta Air Teluk Kumun Mudik. Menurut Tiarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
5: Untuk progres pembangunan KDKMP untuk Kota Sungai Penuh, dari 69 KDKMP kita pada saat ini sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Aur Duri.
0: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha pemasyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Saudara, program Kampung Bahagia Kota Jambi mulai menunjukkan hasil di lingkungan RT. Salah satunya di RT 32 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung yang memanfaatkan dana program untuk pembangunan jalan lingkungan dan pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Ketua RT 32 Kelurahan Lebak Bandung, Suprauto, mengatakan pada tahun ini terdapat 3 ruas jalan lingkungan yang dibangun di wilayahnya. Pengerjaan pembangunan jalan tersebut telah dimulai dan diharapkan dapat meningkatkan akses serta kenyamanan warga dalam beraktivitas sehari-hari. 3 ruas jalan yang dibangun masing-masing memiliki panjang 21 meter, 20 meter, dan 43,5 meter. Selain itu, dana Kampung Bahagia juga digunakan untuk pembangunan 1 unit pos kamling yang saat ini progres pengerjaannya telah mencapai sekitar 90%. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, anggaran program juga dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan penunjang kegiatan warga seperti mikrofon, rompi kelompok kerja atau pokja, kemudian umbul-umbul, serta 1 unit kamera pengawas CCTV guna meningkatkan keamanan lingkungan. RT 32 sendiri menerima alokasi dana sebesar Rp75 juta karena masuk dalam kategori RT ukuran sedang. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional kegiatan, pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas lingkungan, serta insentif pengurus RT. Program Kampung Bahagia diharapkan mampu mendorong pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat partisipasi dan aktivitas sosial masyarakat di tingkat RT. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Basarnas Jambi minta warga utamakan keselamatan saat aktivitas di sungai. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan yuk. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Terima kasih mendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan Yuk. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita terima satu penelpon pertama. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Dangdutan Yuk. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wolio, apa kabar?
1: Alhamdulillah, terkabarkan salafiyah.
0: Sehat.
1: Baru sudah sholat zuhur.
0: Iya, baru sudah sholat, Bu, ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, sama, iya. Oke, Wolio. Ini
1: Bang Windy, apa kabar, ya?
0: Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Wolio, sehat?
1: Alhamdulillah, ini berkat doa kita bersama.
0: Amin.
1: Salafiyah, Bang.
0: Iya, oke. Oke, Bu, silakan mau request lagu apa kita nih, Bu?
1: Wah, lagu apa, ya, mantap, ya. Coba lagu dari Mirnawati saja lah, Bang.
0: Mirnawati judulnya, Bang?
1: Yang berjudul Jangan Sakiti Hatinya.
0: Jangan Sakiti Hatinya.
1: Ah, ya, ya.
0: Oke, Bang, sambil kita cari, Bang, silakan salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Ya, salam ya pertama sekali ini buatnya Bang Windy lagi bertugas, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga, Bang, ya.
0: Amin.
1: Juga buatnya Angkasa Wan dan Angkasa Wati Radio RI Singapura yang dapat salam, mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan untuk kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan hendaknya. Dan juga buatnya pendengar setia di mana saja berada, baik berada di kota Madia Singapura ataupun berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga yang berada di luar daerah kota Singapura ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci, dapat salam dan mudah-mudahan untuk pada siang hari ini kita selalu diberikan untuk keberkahan, selalu dalam lindung Maha Kuasa, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan berkah. Dan juga buatnya rekan-rekan kita yang berada di kawasan Peledangan, dapat salam tanpa terkecuali. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada, Bang?
0: Ada, Bu.
1: Wah, alhamdulillah. Ya, mungkin ada kan yang bergabung ya untuk sementara waktu. Terima kasih banyak, Bang, ya.
0: Oke, Bu Lio.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Wolio masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di Prodangdut Dangdutan Yuk. Halo, Prodangdut, selamat siang.
2: Dangdutan Yuk.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Gunung Kunyit,
0: Putra,
2: posisi di Masgo.
0: Putra Gunung Kunyit di Masgo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Bang Undi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Mas Go, gimana hujan, panas, mendung, atau gimana nih?
2: Pokoknya sudah lebaran kemarin, sampai saat ini panas bedengkang.
0: Panas bedengkang? Udah panas bedengkang pula. Iya.
2: Berangin, Bang Undi.
0: Berangin, ya?
2: Ya.
0: Iya. Angin sepoi-sepoi.
2: Iya.
0: Oke, Putra Mas Go, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua.
2: Hamdan Atiti.
0: Oke. Silakan salamnya buat siapa nih?
2: Salam sama sekali ke Bang Wendy dan seluruh angkasawan, angkasawati, sumatera isu penuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan apa yang diniatkan dan dicitakan dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya, selamat lebaran Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Selanjutnya, salam untuk Uliwa tadi. Putra Plompek. Mama Epa, Mama Lina. Terakhir panas, Pak Parel, Datuk Sako, Putra Dewa, Mak Maulana, Ika di Jambi, Bang Setiawan, semuanya lah disalami, mudah-mudahan sehat, sukses selalu, mohon maaf lahir batin dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Undi.
0: Iya, sama-sama putra Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang putra Mas Go masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: Ya, baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Selamat siang kembali.
1: Dari Hamdan Yusuf di Jambi.
0: Hamdan.
1: Dengan Bang Wendy ya?
0: Iya, Bang Wendy.
1: Apa kabar nih Bang Wendy?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Hamdan Yusufnya gimana?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Baik ya, Jambi panas berdengkang juga.
1: Sama juga panas. Panas berdengkang kata orang Jambi. Kalau di Tanjung Pinang itu juga Bang.
0: Apa tuh?
1: Di orang Melayu Tanjung Pinang yang panas berdengkang juga. Iya,
0: panas dak? Panas berdengkang katanya ya.
1: Iya. Jadi sama kan?
0: Sama ya.
1: Sama. Lagunya apa ya? Ini lagu dangdut ya?
0: Iya.
1: Kalau lagu dangdut bersinar dalam jiwa dari Paul Gayo.
0: Bersinar
1: dalam jiwa.
0: Okay.
1: Ada dah ya, kalau udah ganti yang lain.
0: Bersinar dalam jiwa ada nih.
1: Ada ya. Iyalah, salam-salamnya. Salam-salamnya dulu pertama sekali intinya Bang Wendy, selamat siang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua latentro Peneriri Sungai Penuh tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang tentunya Bang Wendy, selamat siang Bang Wendy, selamat siang sama petugas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, jalan Anda untuk bergabung bersama kami di siang hari ini. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam.

0: alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

cuma satu, ku harap darimu cuma satu sayangiku.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: mohon kamu jangan menyerah ya.
1: Tapi ini tidak mungkin. Kamu sudah dijodohkan oleh orang tuamu.
0: Aku mau kita berjuang bersama.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Citra menemani Anda di edisi hari ini. Dan nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

Thank you.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang Anda di sore ini, di sore Minggu yang sangat cerah ini, sangat cerah-cerah banget. Ini yang jalan-jalan sama keluarga, sama saudara, sama teman-teman, sama pasangan, ini pasti happy banget nih. Dapat view yang bagus, cerah, matahari bersinar terang menderang, langit biru, awan putih. Wah, luar biasa. Selamat menikmati akhir pekan buat semua pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Dan pendengar, saya Lalan akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik untuk Anda ketahui pendengar. Dan yang sedang berada di jalan ataupun di mana aja, tetap safety, tetap sehat, tetap selamat sampai tujuan. Yang di perjalanan pulang mungkin selesai dari pagi habis jalan-jalan sama keluarga. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wal amin. Pendengar, kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Maaf, Bapak mau merokok ya?
2: Iya, boleh kan?
1: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
2: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
1: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
2: Jadi kemana saya harus merokok?
1: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
2: Nggak jadi.
1: Kenapa?
2: Di luar sana banyak mama.
3: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini. Kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Satu informasi yang bacakan untuk Anda pendengar mengenal karakter ikan barb yang lincah dan mudah dipelihara. Ikan tiger barb atau ikan Sumatera terkenal sebagai ikan air tawar yang memiliki pergerakan cepat dan energik. Kehadiran ikan ini sering membuat tampilan akuarium terlihat lebih ramai dan dinamis. Penghobi akuarium biasanya memelihara ikan Sumatera secara berkelompok agar sifat alaminya tetap muncul. Minimal 6 ekor ikan dapat membantu mengurangi stres sekaligus membuat mereka lebih kompak saat berenang. Dan warna tubuh ikan barb memiliki salah satu daya tarik utama bagi para pecinta ikan hias. Tubuhnya oranye dengan corak garis hitam tegas membuat ikan ini mudah dikenal di dalam akuarium. Perawatan ikan Sumatera tergolong sederhana sehingga banyak pemula memilihnya sebagai ikan pertama. Ikan ini mampu beradaptasi dengan baik selama pemilik menjaga kebersihan air dan kestabilan suhu akuarium. Meski terlihat menarik, ikan barb memiliki karakter agresif terhadap ikan bersirip panjang. Pemilik akuarium harus menghindari mencampurnya dengan cupang atau guppy agar tidak terjadi sirip rusak akibat gigitan. Akuarium untuk ikan Sumatera sebaiknya memiliki area berenang yang cukup luas. Tanaman air dan dekorasi tambahan juga membantu ikan merasa aman sekaligus membuat tampilan tank terlihat lebih natural. Pakan berprotein dan variasi makanan mampu menjaga warna ikan tetap cerah. Penghobi biasanya memberikan pelet, artemia atau cacing beku untuk membantu pertumbuhan ikan menjadi lebih sehat dan aktif. Kita beralih ke informasi lainnya, yaitu informasi Piala Dunia 2026. Menarik, grup K Piala Dunia FIFA 2026 berisi 4 negara dengan latar berbeda. Panggung sepak bola dunia kembali memanggil para penantang. Di grup K Piala Dunia FIFA 2026, 4 negara dengan latar berbeda bersiap menulis cerita masing-masing. Ada Portugal, sang unggulan Eropa, Kolombia yang kembali bangkit, Uzbekistan, si debutan penuh kejutan, dan Republik Demokratik Kongo yang datang membawa semangat pembuktian. Portugal masih jadi sorotan utama di bawah arahan Roberto Martinez. Skuad berjuluk Seleção das Quinas datang dengan kekuatan penuh dan sederet pemain bintang dari liga-liga elit Eropa. Namun perhatian terbesar tertuju pada sang kapten Cristiano Ronaldo yang kembali dipanggil untuk mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Meski bertabur nama besar, Portugal memilih merendah. Roberto Martinez menegaskan timnya tidak ingin terlena dengan status favorit. Format baru 48 tim dinilai membuat persaingan semakin sulit ditebak, sehingga setiap pertandingan di fase grup menjadi penentu penting perjalanan mereka. Sementara itu, Uzbekistan hadir membawa kisah baru dari Asia Tengah. Setelah bertahun-tahun gagal di momen krusial, akhirnya mereka memastikan tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi membuat Uzbekistan memilih perhitungan sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus.

Bertahun-tahun gagal di momen krusial, akhirnya mereka memastikan tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Perjalanan impresif tanpa kekalahan di fase kualifikasi mampu membuat Uzbekistan mulai diperhitungkan sebagai tim yang sulit ditembus. Sebagian debut Uzbekistan yang memang minim pengalaman di level tertinggi, namun organisasi pertahanan yang rapi dan kerjasama tim yang solid bisa menjadi modal besar menghadapi lawan yang lebih berpengalaman.

datang sebagai tim yang berpotensi menghadirkan kejutan. Dipimpin Chancel Mbemba di lini belakang, mereka mengandalkan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat lewat Cedric Bakambu dan Yohane Wissa. Meski tidak diunggulkan, RD Kongo memiliki semangat untuk membuktikan diri di tengah ketatnya persaingan grup K. 4 negara, 4 cerita dan 1 tujuan yang sama, melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia 2026. Dari mimpi Ronaldo menyetak sejarah, kebangkitan Kolombia, debut Uzbekistan hingga perjuangan RD Kongo, grup K menjanjikan drama dan persaingan yang layak dinantikan dunia. Itulah pendengar informasi Piala Dunia yang sebenarnya udah gak sabar ya. Sudah tidak sabar kita menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia ini dengan kejutan-kejutan dari berbagai bintang-bintang bola dunia. Memang bola yang bisa menyatukan kita seluruhnya. Oke pendengar, jangan lupa nanti untuk Piala Dunia 2026 Anda bisa tonton dengan gratis di stasiun televisi milik kita semua, di Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Dan Anda juga bisa dengarkan melalui radio kesayangan kita semua, radio milik kita semua, yaitu Radio Republik Indonesia tentunya. Dan jangan lupa dukung tim-tim favorit Anda. Oke pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci.

0: Aku heran deh, sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi aku tetap boleh meminjam lampu.

0: bisa.
1: Cak, jadwal jam berapa kita mulai acaranya?
2: Kalau nggak salah, jam 8 pagi deh, Dit.
1: Waduh, ini lagi nih, Cak.
2: Iya nih.
1: Muji kamu siapa?
2: Kayaknya Pak Arif deh.
1: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
2: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy!
3: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
4: Kamu lihat apa?
5: Ini lagi nonton.
4: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
6: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya. Padahal sebenarnya gak sanggup. Hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk, mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti. Apakah kamu pernah

jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang ngeliatin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Kamu pernah gak sih lagi scroll kalender, terus lihat tulisan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Terus kamu mikir, ini kenapa harus 1 Desember? Emang ada cerita apa? Nah, gini ceritanya. Balik ke tahun 1988, waktu itu para ahli kesehatan dunia lagi serius mikirin cara buat bikin masyarakat lebih peduli sama HIV dan AIDS. Banyak banget orang salah paham, takut berlebihan, bahkan ngejauhin orang yang hidup dengan HIV cuma gara-gara mitos. Akhirnya, WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat buat bikin satu hari khusus biar dunia ngasih perhatian penuh. Dan pilihan jatuh ke 1 Desember. Kenapa tanggal itu? Soalnya ini momen menjelang akhir tahun, di mana perhatian orang masih fokus, belum kedistrak sama liburan dan resolusi tahun baru. Cocok banget buat refleksi, ngecek diri, cari info yang benar, dan mulai peduli sama kesehatan. Hari AIDS Sedunia itu bukan cuma soal penyakit, tapi ini tentang ngurangin stigma, nguatin support ke teman-teman yang hidup dengan HIV, dan ngajak semua orang buat sadar bahwa pengetahuan itu penyelamat. Jadi tiap 1 Desember, kita diingatin buat berhenti percaya mitos, mulai peduli fakta, dan ngejaga diri serta orang sekitar. Karena peduli itu selalu keren.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
2: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh. Serius.
1: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
2: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
1: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
2: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
1: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
2: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
3: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.
5: Oi, rajin banget. Sedang ngapain?
6: Ini aku lagi mau nanam pohon.
5: Pohon apa?
6: Pohon rambutan.
5: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
6: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
5: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

kasih mendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan dengan kembali kami bacakan informasi untuk Anda, lulusan SMK bekerja di luar negeri kian terbuka lebar. Permintaan tenaga kerja berkompeten yang kian meningkat, khususnya di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Jerman, dan negara Timur Tengah, menjadi peluang bagus bagi lulusan SMK di Indonesia. Hal ini terungkap dalam webinar yang bertajuk SMK Berani Mendunia Sekolah di Indonesia Berkarir di Dunia. Baru-baru ini, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen Dikmendiksus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tatang Mutakin mengatakan kegiatan ini refleksi perubahan besar dalam cara memandang pendidikan kejuruan. Peta lulusan karir SMK tidak hanya berhenti di kawasan industri lokal, tetapi juga industri global. Menurutnya saat ini banyak negara kekurangan tenaga kerja karena usia produktif di negara-negara maju tidak bisa memenuhi permintaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Kemendikdasmen telah melepaskan lebih dari 3.000 lulusan SMK untuk bekerja di berbagai negara. Angka tersebut merupakan bukti bahwa dunia percaya pada kualitas lulusan pendidikan vokasi di tanah air. Program ini membantu SMK untuk menyiapkan penguasaan kompetisi inti di tahun 1 hingga 3 dan tambahan 1 tahun untuk penguasaan bahasa asing, penguasaan kompetisi sesuai standar negara tujuan, penguasaan fisik dan mental, dan literasi hukum dan keuangan.

Praktik baik penyiapan lulusan untuk berkarir ke luar negeri datang dari berbagai SMK. Salah satunya adalah SMK 1 Mundu Cirebon, Jawa Barat. Kepala SMKN 1 Mundu, Sri Handayani, menceritakan bahwa sebagai salah satu SMK penerima program kelas kebekerjaan luar negeri SMK 3+1, merasa bersyukur dan dan terbantu karena murid-murid SMK yang memiliki minat berkarir di luar negeri mendapatkan fasilitas untuk mempersiapkan diri. Kaitannya dengan bekerja ke luar negeri, SMK 1 Mundu menggandeng alumni yang telah lebih dulu berkarir di luar negeri untuk memberikan cerita baik perjalanannya ke adik kelasnya. Selain itu, SMKN 1 Mundu juga menggandeng guru tamu dari industri untuk mengajarkan tentang budaya bekerja sehingga ketika lulus para murid bisa beradaptasi dengan suasana kerja. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Berita lainnya, trik menggoreng teri nasi agarnya. Teri nasi merupakan salah satu bahan makanan favorit di dapur Indonesia. Rasanya yang gurih dan tekstur khas membuatnya cocok diolah menjadi berbagai hidangan, dari sambal hingga campuran nasi goreng. Namun tidak sedikit orang yang mengalami masalah saat menggoreng teri nasi, seperti hasilnya alot, terlalu keras, atau justru lembek. Supaya hasilnya renyah dan nikmat, ada beberapa trik yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pilih teri nasi yang berkualitas. Langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah memilih teri nasi yang baik. Ciri-cirinya berwarna cerah, tidak terlalu kusam, dan tidak berbau menyengat. Yang kedua, cuci dengan cepat, jangan direndam lama. Banyak orang merendam teri nasi terlalu lama untuk mengurangi rasa asin. Padahal ini justru membuat teksturnya menjadi lembek. Cukup cuci cepat di air mengalir, di bawah air mengalir, lalu tiriskan dengan baik. Yang ketiga, ada pastikan teri kering sebelum digoreng. Setelah dicuci, pastikan teri benar-benar kering. Kamu bisa meniriskannya lebih lama atau menepuknya dengan tisu dapur agar sisa air hilang. Yang keempat adalah gunakan minyak yang banyak dan panas. Menggoreng teri nasi sebaiknya menggunakan teknik deep fry atau minyak yang banyak. Pastikan minyak sudah benar-benar panas sebelum teri dimasukkan. Dan yang kelima yaitu dengan goreng dengan api sedang. Meski minyak harus panas di awal, gunakan api sedang saat proses menggoreng. Api yang terlalu besar bisa membuat teri cepat gosong di luar tapi belum kering sempurna di dalamnya. Dan yang keenam, jangan menggoreng terlalu lama. Teri nasi berukuran kecil sehingga cepat matang. Jadi cukup goreng hingga warnanya berubah sedikit keemasan. Jika terlalu lama, teksturnya bisa menjadi keras dan alot. Yang ketujuh, tiriskan dengan benar. Setelah diangkat, tiriskan teri nasi di atas kertas minyak atau tisu dapur agar minyak berlebih terserap. Ini membantu menjaga kerenyahannya. Yang kedelapan, ini opsional, tambahkan tepung. Jika ingin hasil ekstra renyah, kamu bisa mencampurkan sedikit tepung beras sebelum menggoreng. Lapisan tipis ini akan memberikan tekstur crispy yang lebih tahan lama. Tapi ini opsional ya. Dan yang terakhir yaitu simpan dengan wadah kedap udara. Jika tidak langsung habis, simpan teri nasi goreng dalam wadah kedap udara setelah dingin. Hal ini penting agar kerenyahan tetap terjaga dan tidak melempem. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo,

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
4: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau Tiang Niki.
6: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
7: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
8: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
9: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reptek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, cuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Masih bersama kami di 6,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di sore Minggu yang cerah ini, tentunya di 31 Mei dan hari ini hari terakhir Mei. Besok kita udah masuk ke bulan Juni, semoga bulan depan lebih baik lagi, dan kami masih akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Kami bacakan satu informasi untuk Anda. Persib dan Borneo FC wakili Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda akan mewakili Indonesia pada ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Kedua klub memastikan tempat setelah menempati dua posisi teratas di kompetisi kasta tertinggi nasional. Penempatan wakil Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi resmi kompetisi antar klub Asia Tenggara. Aturan tersebut mengharuskan peserta berasal dari peringkat pertama dan kedua liga domestik. Persib Bandung berhak tampil setelah menjuarai BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung mengakhiri musim dengan status juara kompetisi. Sementara itu, Borneo FC Samarinda memastikan tiket sebagai runner-up musim ini. Klub asal Samarinda tersebut menjadi pendamping Persib pada ajang regional tersebut. Drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 akan berlangsung di Jakarta. Agenda tersebut dijadwalkan digelar pada Jumat 5 Juni 2026. Keikutsertaan kedua klub menandai kembalinya Indonesia pada kompetisi tersebut. Sebelumnya, Indonesia tidak berpartisipasi pada edisi yang lalu. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Piala Dunia 2026, Turki kembali ke Piala Dunia. Generasi emas Ayıldız Lılar siap ukir sejarah. Timnas Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim berjuluk Ayıldız Zililer itu memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka. Nama-nama muda seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız menjadi sorotan berkat penampilan impresif bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain talenta muda, Turki juga memperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang tampil di kompetisi elit Eropa. Kapten tim Hakan Çalhanoğlu menjadi motor permainan lini tengah, didukung Orkun Kokcu, Ferdi Kodoglu hingga Karem Akutrukoglu yang menjadi salah satu pencetak gol penting saat kualifikasi. Montella menerapkan gaya bermain agresif dengan transisi cepat dan kreativitas tinggi di sektor serang. Selama kualifikasi, Turki menunjukkan produktivitas gol yang baik meski masih memiliki pekerjaan rumah dan memperbaiki konsisten lini pertahanan. Pada Piala Dunia 2026, Turki tergabung di grup D bersama Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay. Persaingan grup diprediksi berlangsung ketat. Namun, Turki dinilai memiliki peluang realistis untuk melangkah ke fase grup. Pencapaian terbaik Turki di Piala Dunia terjadi pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Saat itu mereka sukses finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Korea Selatan dalam laga perebutan tempat ketiga. Sebuah prestasi yang hingga kini masih menjadi kebanggaan sepak bola Turki. Dan pendengar, kita masih menanti apakah Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Semoga saja Indonesia bisa. Kita terus berharap, kita terus berjuang. Semoga Indonesia bisa bermain di event terbesar di seluruh dunia ini, event Piala Dunia. Semoga kita bisa merasakan euforia Piala Dunia saat negara kita bergabung dalam, ikut berkompetisi dalam Piala Dunia tentunya. Dan kita terus berdoa semoga Indonesia bisa bergabung atau Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia tahun 2027-2028, walau 2 tahun berapapun. Oke, pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya, baik itu tentang Piala Dunia ataupun informasi-informasi daerah lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci.
1: Kita masih bisa temenan, kan?

0: ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Sekali di udara, tetap di

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
3: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
4: Nah. Yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
3: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas sudah turun.
4: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
3: Iya, Bawel.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngapain kok ini?
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan.

0: Jie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Sungai Penuh sore ini. Dan namun tepat pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat ini, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Terima kasih pendengar, saya Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma

0: Nantar Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
0: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
5: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaoson menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
7: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
8: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
7: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
8: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
9: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
8: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Trusmudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya, bijaksana.
13: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
14: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
13: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
15: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
3: Berdasarkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darmasyah Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
2: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal, dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3, dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini, edisi Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pendengar, saya akan temani Anda sampai ke Parmas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RR Jakarta. Pendengar, kembali saya temani Anda untuk malam hari ini dalam ragam musik dan informasi. Pendengar, sampai ke Parmas pukul 20 dan juga pada pukul 20 nanti kita akan hadirkan kurangan Anda Sandiwara Radio. Dan juga jangan pernah Anda lewatkan, pendengar, pada pukul 21 nanti di acara pilihan pendengar dalam lagu-lagu pop Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Salam sehat untuk Anda. Dan di Permas pukul 19.32 menit, pendengar, mengawali perjumpaan kita ada Ratu menemani Anda.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu.
2: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk malam hari ini. Dan pendengar, untuk karena semuanya, masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar beberapa informasi yang kita lansir dari rri.co.id pendengar. Yang terpenting malam hari ini untuk Anda yang mungkin punya janji dengan seorang atau pengen meninggalkan rumah, ada baiknya untuk kenyamanan kita ya, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tips set untuk Anda pada malam ini pendengar, bahwa untuk mencegah terjadinya kolesterol yang tinggi ya saat mengkonsumsi santapan saat Idul Hari Raya Idul Adha ya, otomatis nggak lepas dari makanan daging tentunya ya. Karena pendengar, tentu saja kita harus jaga kesehatan kita pendengar. Dilansir dari laman kesehatan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan pola makan yang bergizi seimbang, dan masyarakat juga disarankan untuk membatasi makanan yang tinggi kolesterol dan juga harus memperbanyak mengkonsumsi sayur dan buah. Dan juga pendengar, selain itu juga menjaga pola makan, aktivitas fisik pun perlu dilakukan secara rutin pendengar, karena seperti berolahraga ringan selama 30 sampai dengan 60 menit itu dapat juga membantu kebugaran tubuh dan juga mengontrol kadar kolesterol. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya pada malam hari ini, selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami, RR Singapura di 96,7 MHz.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan pendengar, bahwa Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurafiq, pendengar, menegaskan bahwa solusi utama persoalan sampah di Kalimantan Selatan terletak pada perubahan perilaku masyarakat dan khususnya di tingkat rumah tangga. Dan pendengar, menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama kumpul, angkut, buang, dan pendekatan harus dimulai dari hulu terlebih dahulu, yakni dengan memilah dan juga mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dan pendengar, timbulnya sampah tercatat mencapai sekitar 184 ton per hari, namun yang mampu terkelola baru sekitar 20%. Dan kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan juga berbasis sumber. Dan pendengar, sebagai langkah konkret, pemerintah juga mendorong penguatan gerakan kelola dan pilah sampah untuk Banjar Baru Emas. Dan program ini menargetkan pemilahan sampah secara masif di tingkat rumah tangga. Baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, sekarang pukul 19:55, kita jalan tepat pukul 20 nanti. Seperti biasa, ke ruangan Anda akan kami hadirkan sandiwara radio. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, kali ini ada Republik temani Anda.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku.

0: Tapi
1: ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di Kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di Kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
3: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
3: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
1: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
3: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
3: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
3: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda, cinta ini hanya untuk Kanda, dan semoga cinta Kanda pun sama.
1: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
2: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wah, siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi, memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas, kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung, itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Chiwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
3: Kanda? Kanda Jaya Pangus? Akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda? Bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku? Mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana! Jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda.
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
6: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Chiwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
7: Tidak! Dinda! Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
6: Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jah!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Radio Republik Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Penjagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
8: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua, menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
9: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untukkan semuanya dan telah kita ikuti Sandiwara Radio. Dan pendengar, kembali saya Ernita Samsir menemani Anda dalam majang musik dan informasi sampai ke permas pukul 21 waktu Indonesia Barat dan juga pada pukul 21 nanti seperti biasa kita diajang pilihan pendengar. Baik, untuk Anda semuanya salam sehat, termasuk untuk Anda yang berada di pusat kota Sungai Penuh yang mungkin tengah berjualan ya di pusat kuliner, salam bahagia untuk Anda semua yang berada di sana dan juga untuk Anda yang berada di peladangan. Terus juga untuk Anda yang berada di luar kota Sungai Penuh yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, jaga kesehatan Anda karena kesehatan sangat penting sekali buat kelanjutan rutinitas kita tentunya ya. Gimana kalau kita sakit, enggak mood ya, otomatis juga ini akan berdampak juga buat buat pekerjaan kita tentunya. Dan happy selalu buat semuanya. Saya yakin hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kita ya. Bisa kalau hari Minggu udah kemana-mana tadi ya, pasti dong udah menikmati suasana bahagia di akhir pekannya. Dan kita yakin juga malam hari ini Anda tengah beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda. Dan untuk yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Ada Fira Cantika pendengar di permasi pukul 20 lebih 41 menit, Bukit Berbunga.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
2: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
3: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
2: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget gak dapet-dapet.
3: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
2: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu gak, katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
3: Sampai akhir usia?
2: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
3: Oh iya, boleh. Silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah? Serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.
1: Katanya bunga desi itu bisa menemani kita sampai akhir usia.
0: Oh gitu. Oke deh, makasih ya pak.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi

Di sesama anak negeri, budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Hai, apa kabar? Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk malam hari ini, edisi 31 Mei 2026, di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, malam hari ini di penghujung bulan Mei 2026, pendengar, dan saya yakin sekali banyak momen spesial yang sudah Anda jalani, atau mungkin juga ada PR yang harus Anda lanjutkan untuk bulan Juni mendatang. Ya, tetap semangat aja, karena pendengar, selagi masih ada waktu, masih banyak kesempatan untuk kita meraih apa yang kita inginkan tentunya. Dan pendengar, Anda juga mungkin tidak lupa ya, kalau besok tanggal 1 Juni kita semua memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Baik, untuk Anda semua pendengar, saya akan hadir temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia agak sedikit jadul ya, lagu-lagu tahun 2000-an sampai ke permasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentu seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya, kita tunggu Anda di 0811 78 70 96 70. Baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan sebelum kita terima ya, buat teman-teman kita yang mau bergabung di acara lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini, kita dengarkan yang satu ini terlebih dahulu.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan tentu pendengar, saya menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 08 11 78 70 96 70, di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Baik, kita coba untuk terima pendengar yang mau bergabung di penelpon pertama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Iya, kenapa tiba-tiba menghilang? Udah diterima teleponnya, tahu-tahu menghilang ya. Gak apa-apa, barangkali sinyal gak kurang bagus atau gimana ya. Oke, kita coba untuk terima kembali. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam.
0: Malam udah juga. Iya, putra Gunung Kunyit nih, kemana aja sih? Iya, udah lama banget ya gak kedengaran suaranya.
1: Iya, kadang-kadang di Jambi, kadang-kadang di Kerinci.
0: Oh gitu, merantau ke Jambi. Sekarang lo lagi di Kerinci sekarang?
1: Sekarang lagi di ladang di Bangku.
0: Selamat datang. Iya, ini kalau sama Putra Gunung Kunyit nih epi terus ya. Gimana ke Jambi nemuin cucu atau gimana?
1: Iya nemu cucu.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin pas cucu lagi ada acara sunatan.
0: Oh gitu.
1: Ada kenduri dikit ke Jambi.
0: Iya. Pasti
1: sekarang udah pulang dari Jambi.
0: Iya, tapi kalau
1: lebaran kemarin sini, lebaran lagi.
0: Oh gitu, iya deh, sehat ya. Halo Putra. Ini Putra kenapa sih tiba-tiba menghilang? Mati lagi teleponnya. Oke, bisa diulang kembali nih Putra ya, belum sempat ngomong apa-apa. Iya, semoga sehat ya buat Putra Gunung Kunyit bersama keluarga, anak cucu ya, sehat selalu ya. Barangkali sinyal agak kurang bagus nih di Mas Go ya, bisa dicoba ulangi kembali. Baik, untuk pendengar yang masih terus menemani saya pada malam hari ini, dan tentu saya masih terus temani Anda semuanya. Oke, kita coba untuk terima ya.
2: 1, 3, atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Oh, nah, kenapa?
2: Panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar 580.
0: Oke, kurang banyak nih pulsanya ya. Bisa dicoba ulangi kembali. Baik, pendengar di mana pun Anda berada malam hari ini, semua happy aja ya. Kita coba untuk terima kembali. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, kenapa? Iya, tiba-tiba nggak ada. Mungkin faktor sinyal barangkali atau gimana ya. Oke, yang penting jangan patah semangat ya untuk pendengar yang mau bergabung bersama kita. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk ada yang mau bergabung, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Iya, hilang lagi deh. Oke, halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walio, apa kabar?
3: Alhamdulillah, untuk kabar masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Iya, yang penting Walio sehat di balik dari ketinggian loh malam hari ini ya.
3: Amin ya Allah.
0: Amin. Sehatkanlah Walio ya Allah bersama keluarga. Baik, gimana kabar balik malam hari ini, Wo?
3: Jadi kalau untuk kabarnya Belting, alhamdulillah nih, aman terkendali.
0: Aman terkendali ya, Wali sehat ya.
3: Nah, kalau untuk alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa kita bersama.
0: Iya, tapi kemarin kan terlalu banyak makan gulai bante, sehat?
3: Iya, benar.
0: Mungkin ada yang gak ngerti ya makan gulai bante.
3: Iya, kebanyakan makan. Pantai ya.
0: Iya, boleh kalau, sih. Iya.
3: Ya kalau masa kita kinci, mudah.
0: Tapi hari ini kayaknya Wolio happy banget ya.
3: Harus.
0: Oke. Yang penting Wolio
3: happy, terus mudah.
0: Iya, jangan sedih.
3: Iya.
0: Kalau sedih diikutin sedih terus kita ya. Iya, boleh happy.
3: Ya, kalau lagu nanti lagu sedih kita.
0: Mau lagu yang mana Wolio?
3: Jadi, mudah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ya alhamdulillah kita.
0: Iya. Oke, boleh mau diputarkan lagu yang mana?
3: Jadi kalau boleh tahu kita dajang lagu apa, Bunda ya?
0: Lagu pop Indonesia.
3: Oh,
0: tahun
3: pop
0: 2000-an.
3: Indonesia.
0: Iya.
3: Jadi boleh yang lawas ya?
0: Boleh. Tapi jangan yang terbaru ya, wo. Lagu-lagu agak-agak sedikit jadul lah.
3: Sebenarnya kalau kita suka-suka yang lama, Bunda.
0: Asik ya.
3: Jadul, ya.
0: Iya. Suka yang mana, wo, ya? Lagu yang mana?
3: Kalau ada dari siapa ya, mantap. Dari Bro Rima Rantika apa ya, ada benar ya?
0: Dari Bro Rima Rantika enggak?
3: Ya.
0: Itu kalau lagu pop yang tahun 2000-an, wah.
3: Tahun yang 2000-an
0: enggak,
3: ya.
0: Ada yang kenal enggak? Leto ya, atau mungkin juga penyanyinya Peter Pan.
3: Yang 2000-an
0: Ari Lasso, Samson.
3: Ya, benar. Raja kan?
0: Oh, Raja boleh. Mau lagu yang mana?
3: Lagu yang mana? Yang mantap ya.
0: Yang mantap suka.
3: Karena
0: Raja.
3: Yang satu itu apa judul mana ya?
0: Yang mana?
3: Dari awal aku tak pernah
0: percaya kata-katamu. Gitu ya. Siapa ya? Yang bawain lupa. Aku lupa. Yang siapa ya?
3: Yalah, termasuk 2000-2001.
0: Iya, ini lagu Raja ini ada buat pilihan Wo ya. Ada Sama-sama Suka, Tulus, ya. Benci Bilang Cinta, Bersamamu.
3: Tulus.
0: Tulus ya. Oh, oke. Okay. Ini Wo-nya orang Tulus loh. Tulus Wo-nya. Iya. Oke, salam-salamnya buat siapa, Wo?
3: Seperti ini banyak, gak sabar nampaknya, Bunda.
0: Iya, itu udah bunyi-bunyi. Udah antar di belakang Wolio.
3: Jadi kalau boleh tahu ini baru ada yang bergabung selain kita, Bunda?
0: Ada, tadi Putra Gunung Kunyit tapi tiba-tiba menghilang sinyal. Wah, barangkali ya, Wo.
3: Ini pasti Putra Gunung Kunyit nih nampaknya belakang.
0: Iya, bisa jadi.
3: Ya, salam kita, Bunda ya.
0: Boleh.
3: Ya, pertama sekali ini buatnya Bunda lagi bertugas, mudah-mudahan lahir walafiat beserta keluarga Bunda ya. Beserta keluarga dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati. Radio RI Sini Penuh.
0: Iya.
3: Dan juga buatnya pimpinan dari Radio RI Sini Penuh. Mudah-mudahan tetap semangat, sehat walafiat. Dan juga buatnya pendengar setia. Baik yang berada di Kota Madya Sungai Penuh ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci dan juga berada di luar daerah Kota Sungai Penuh ataupun yang berada di luar daerah Kabupaten Kerinci dan juga yang berada di kawasan Teladangan yang dapat salam.
0: Okay.
3: Tanpa terkecuali salam sejahtera untuk kita semua dengan harapan tetap semangat selalu hendak.
0: Oke.
3: Jadi untuk sementara waktu cuma itu aja dulu, Bunda ya.
0: Oke, terima kasih banyak, Wo.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, barusan ada Molio. Kita coba untuk terima kembali ya, penampang kedua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, dicoba untuk diterima, menghilang deh. Oke. Ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Ya, halo juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan pendatang baru ini, dengan Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, dari Abang Tajudin?
4: Betul.
0: Iya, apa kabar? Jauh banget nih dari Sulawesi.
4: Iya, Minahasa, Sulawesi Utara ini.
0: Gimana kabar Sulawesi malam hari ini, Abang Tajudin?
4: Biasa kalau malam sih dingin, Mbak. Siapa ini? Erni atau siapa ini?
0: Dengan Mbak Ernita.
4: Betul ya?
0: Iya.
4: Erni ya?
0: Iya.
4: Oh iya, aku sering dengar di berita juga pagi kan.
0: Oh gitu, iya, makasih.
4: Iya, ada subscriber resmi penuh soalnya ini, Mbak Ernita.
0: Iya, oke. Sehat, Abang Tajudin?
4: Sehat, Mbak Erni.
0: Alhamdulillah. Ini bela-bela.
4: Gimana sebaliknya, Mbak Erni?
0: Alhamdulillah, ya, sehat juga. Ini seneng banget nih kalau ada yang bela-belaan gabung ke RRI Sungai Penuh dari Sulawesi.
4: Alhamdulillah malam ini disambut Mbak Erni dengan sangat baik. Aku senang juga Mbak Erni.
0: Iya iya, oke.
4: Okay. Beda dengan Mbak yang sebelumnya, siapa tuh?
0: Ada Mbak di Citra. Figura,
4: apa? Citra Wulandari, agak cuek orang.
0: Semuanya baik kok.
4: Iya, tapi nggak kayak Mbak Erni ini ngomong kayak gini. Kalau ngomongnya enak juga kita juga jadi senang.
0: Pak Abang Tajudin, senang banget nih kita di ajang lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Abang Tajudin suka lagu yang mana?
4: Banyak sih Mbak Erni, banyak. Oh, 2000-an.
0: Iya boleh. Salah satu yang mana Abang Tajudin?
4: Iya, tapi sebelum aku ke lagu aku nih, yang mungkin Bapak yang tadi mungkin boleh di itu aja diganti lagunya yang Bapak tadi mau biar lebih seru kan kita dengerinnya tuh.
0: Kenapa? Iya.
4: Itu lagunya Mata Mbak Erni, judulnya Ketahuan, Mata Ben.
0: Oh gitu yang tadi, iya dari Mata Ben Ketahuan ya.
4: Biar rajanya diganti aja, di skip aja dulu.
0: Tapi udah dipilih ya, loh. Iya, udah dipilih sama beliau.
4: Lagu 2007 Mbak Ernita.
0: Oh gitu, iya iya ya,
4: di
0: iya.
4: Album pertama mereka, kalau Raja Tulus ini 2004.
0: Oh gitu, iya deh. Intinya malam hari ini kita di ajang 2000-an lebih-lebih dikit lah gitu Abang Tajudin.
4: Ya, kalau aku mau request ini 2000 berapa ya? 2007 berapa? Juga sama kayak iya. Mata ini. Jadi album pertama mereka juga ini.
0: Oh
4: sama,
0: gitu, ya. Berarti Abang Tajudin pilih yang mana?
4: Aku Drive.
0: Oh Drive boleh. Ya yang ya,
4: bersama
0: yang...
4: Bintang. Kan ada
0: asik
4: kata
0: banget
4: malamnya itu.
0: Aduh, melankolis banget malam hari ini. Kenapa?
4: Ya soalnya keingat sinetron itu Mbak Janita Candy.
0: Trika
4: di
0: Cinta.
4: Stasiun televisi.
0: Oke oke oke. Oke
4: deh. Saya sama ibu, sama mendiang ibu sering nonton itu dulu Mbak Janita.
0: Oh gitu. Ya deh.
4: Iya pastinya di Uang Rindu, jadi boleh cerita sedikit lah gitu.
0: Oh gitu, iya iya. Oke barangkali ini lagunya mungkin spesial banget ya buat Abang Tajudin ya. Dari Draft ya.
4: Enggak sih, cuman karena ada kata selamat malamnya. Selamat malam.
0: Aduh, iya iya yeah. Iya. Kayaknya
4: jadi
0: gimana?
4: Cocok aja buat didengar di malam hari kan. Kalau di putar pagi, siang, sore kayaknya gak cocok gitu.
0: Gak cocok,
4: ada kata selamat bener, malamnya, gitu.
0: Bener ya. Banget. Iya ya, aku juga suka loh sama lagu yang ini. Kakak
4: oh,
0: gimana?
4: Alhamdulillah kalau aku senang banget nih malam ini aku disambut dengan Mbak Erni dengan bilang senang
0: iya.
4: Bisa gabung.
0: Terus apalagi Abang
4: bisa masuk sama Mbak Erni, luar biasa banget.
0: Apalagi Abang Sajudinnya ada di RRS-nya pun, wow banget.
4: Iya. Aku berterima kasih banyak sama Mbak Erni, baru pertama kali gabung tapi kayak udah kayak friend gitu, kayak udah sering
0: kasih.
4: Aku gabung nih
0: terima
4: Mbak Erni, luar
0: kasih.
4: Biasa.
0: Iya iya iya. Oke terima kasih ya Bang Tajudin. Mudah-mudahan
4: iya,
0: di
4: kalau kayak di, seperti ini kan kita lebih enak gitu. Jangan kayak si Mbak Citra itu yang cuek gitu. Luar biasa Mbak Erni ini.
0: Oke terima kasih
4: kita
0: banyak
4: kasih
0: ya.
4: Dari sini gitu.
0: Oke terima kasih. Salam ya buat warga Sulawesi yang kalau malam hari lagi monitor ataupun yang enggak monitor.
4: Iya,
0: iya dipromoin dong RS-nya penuh.
4: Karena gimana Mbak Erni?
0: Dipromoin RS-nya penuh di sana.
4: Iya pasti nanti dipromoin. Aku juga dengerin ini lewat streaming Mbak.
0: Oh gitu.
4: Jernih banget nih Repro 1,5 penuhnya.
0: Alhamdulillah. Iya. Suaraku kinclong nggak di sana?
4: Mana?
0: Suaraku bersih nggak di sana?
4: Iya bersih, bagus.
0: Oke.
4: Apa suaranya double bersih ini Mbak?
0: Oke okay, terima kasih.
4: Apa? Bernita. Jadi bersih siarannya sama bersih juga suaranya Mbak Erni bagus gitu, merdu gitu.
0: Aduh, ngangkatnya setinggi langit nanti jatuhnya sakit banget.
4: Enggak, kalau penyiar seperti Mbak Erni ini yang baik hati dan ramah pada pendengar dan bilang senang bergabung gini harus dikasih apresiasi luar
0: okay,
4: biasa
0: baik,
4: gitu,
0: terima
4: gak
0: kasih.
4: Boleh main gitu.
0: Oke, okay. Baik Abang Tajudin, lagu bersama yeah. Bintangnya buat siapa?
4: Buat Mbak Erni aja, kan katanya suka lagu ini.
0: Iya, suka banget.
4: Cuman
0: terima kasih
4: ada satu
0: ya.
4: Kata yang mungkin gak cocok sih di lagu ini. Tapi spesial aja karena Mbak Erni suka. Lupakan sajalah aku katanya, tapi jangan ya gitu.
0: Jangan dilupain. Yang terpenting jangan pernah lupain RRI. Meskipun nanti aku gak ada.
4: Gak, apalagi gitu. Mbak Erni. Kalau Mbak Erni... apa seandainya ya ini bukan sekarang, mungkin nanti ketika udah nggak share lagi nggak akan aku lupain.
0: Oke terima kasih banyak ya
4: nanti.
0: Oke terima kasih
4: ya, penyiar paling terbaik di Pro 1,5 penuh. Aduh
0: oke terima kasih Oke. Okay.
4: Baru pertama kali tapi udah Mbak Erni ini hebat nih.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama Mbak Erni.
0: Oke.
4: Okay. Oke, buat Mbak Erni sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
0: Sama-sama.
4: Jaga kesehatan. Tapi udah makan malam nih?
0: Udah dong. Ya. Nanti kalau nggak makan nggak semangat. Ya kan?
4: Oh iya. Iya. Terakhir banget besok Mbak Erni siaran apa libur?
0: Besok jam 15.
4: Oh, siaran sore.
0: Iya, ya sore kita. Tapi nggak ada pilpennya.
4: Mbak Erni, maaf kalau udah kelamaan, baru pertama kali, boleh lah ya sekali-sekali.
0: Oke, terima kasih ya.
4: Ketemu lagi Mbak Erni, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, assalamualaikum. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan senang banget ya, ada yang bela-belain bergabung bersama kita dari Sulawesi. Terima kasih ya Bang Tajudin. Dan juga selamat malam untuk teman-teman yang lain juga yang masih terus menemani saya di 96,7 MHz. Baik, pendengar, dua penampuan sudah kita terima untuk malam hari ini. Dan ada Wolly di Baltik, ya, Blue Tinggi. Terus juga ada Bang Tajudin. Kita penuhi aja permintaan mereka berdua terlebih dahulu ya. Dan setelah itu jangan lupa gabung ya bersama saya di 0811 7870 9670.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama bintang dari Drive Pendengar mengantar kita ke Permas pukul 21:33. Pendengar, kalau kita hayati banget ya lagu-lagunya, ada yang sedih kayaknya ya. Gimana? Kayak betul-betul membawa kita terhanyut ya, karena suara vokalisnya yang luar biasa. Karena pendengar, seperti kita ketahui bahwa Drive adalah grup musik rock asal Indonesia yang berasal dari Jakarta, yang pertama dibentuk ya tahun 2005, tepatnya 25 November deh pendengar. Juga ada personilnya ya yang berjumlah 4 orang. Ada Aramane di vokal, terus juga ada Budi Rajo di gitar, Digo di bass, juga ada Rudy Jo di drum. Baik, untuk Abang Tajudin senang ya udah diputarkan lagu permintaannya ya. Mudah-mudahan betah ya mendengarkan RRI-nya penuh. Baik, kita coba untuk terima kembali pendengar yang mau bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan Pak Tuo atau dengan siapa ini ya? Atau aku yang salah ya? Dengan siapa?
1: Iya, aku juga ya, karena ini sama siapa ya?
0: Iya, benar dengan Pak Tuo ya?
1: Iya,
0: oh, iya. Pak Tuo.
1: Iya.
0: Iya, Pak Tuo lagi di mana sekarang?
1: Di Bendung Hilir.
0: Oh, sekarang lagi di Bendung Hilir. Udah kemana-mana aja nih Pak Tuo ya? Iya,
1: iya Pak. Baru di Gunung Raya kerja di Mata.
0: Iya, kapan mantak-mantaknya?
1: Nanti kita balik ke sungai Talalindung baru mantapnya. Ini orang
0: iya. Sehat ya Pak Tuo?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dengan Mbak Penyar. Iya, kalau dengar suara Pak Tuo nih jadi happy juga nih kita ya. Belum tidur ya Pak Tuo?
1: Belum, apalagi dengan Mbak Penyar.
0: Biasanya kalau hari Minggu rame nih Taman Teletubbies. Hari ini rame enggak?
1: Lumayan biasa-biasa aja kalau Taman Teletubbies ramai lah.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Ya banyak rezekinya Pak Tuo ya. Oke Pak Tuo, mau diputarkan lagu yang mana? Pak Tuo suka yang mana?
1: Ini ya, dispesialin aja begitu.
0: Oke, nanti aku spesialin buat Pak Tuo ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau salam-salam buat siapa?
1: Ya, semua buat pendengarnya, untuk bunda ini yang di Talalindung. Ya, buat penyiar semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, barusan ada Pak Tuo. Kita salut banget ya sama Pak Tuo ya, meskipun usia beliau ya udah boleh dibilang gimana ya, dibilang tua nanti marah loh Pak Tuo ya. Tapi semangat beliau patut diacungi jempol ya. Karena kenapa? Karena beliau selalu hadir di RRI dan selalu menghibur dirinya dengan lagu-lagu yang ada di RRI tentunya ya. Boleh dikatakan beliau adalah pemerhati RRI yang luar biasa ya. Oke, sehat selalu buat Pak Tuo ya. Seneng banget ya Pak Tuo udah bergabung malam hari ini. Buat yang lain gimana? Iya, ada yang di Kayu Aro gimana kabarnya malam hari ini? Kok adem ayem aja sih? Iya, di sana ada Mama Bebe juga ya di Kayu Aro. Apa kabar Mama Bebe? Urung turu toh. Belum tidur ya Mama Bebe ya. Terus juga ada keluarga Pak Wali Rempong. Terus juga ada Mas Trisel di sana. Terus juga ada Mas Togar juga ya. Pokoknya buat semua-semua yang malam hari ini yang berada di Kayoro, yang lagi dengerin saya, buat Petra Pelompe juga ya. Dan selamat malam juga buat yang berada di daerah Kementan. Di sana ada Mama Epa. Hai, apa kabar? Juga ada Mbak Marlina. Terus juga ada Bunda Fana Pani juga. Terus juga ada putra Bukit Namora, putra Air Hangat, dan pokoknya buat semua-semua deh yang malam hari ini lagi dengerin saya ya di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Mudah-mudahan pendengar untuk malam hari ini lagu-lagu yang kita hadirkan kerongan pendengar semuanya bisa membuat kita terhibur ya. Karena lagu-lagu jadul ya, lagu-lagu yang agak lama kalau kita dengarkan kembali itu bisa bikin happy lah, atau mungkin juga ada sedih-sedihnya sedikit ya, barangkali punya nostalgia sama lagunya. Terkadang pendengar, mengingat masa lalu itu penting banget ya, karena dengan mengingat masa lalu kita akan tahu apa yang kita harus lakukan untuk masa depan. Benar gak sih? Iya, bukan harus dilupain ya. Terkadang masa lalu itu juga menjadi penyemangat buat kita semuanya. Oke, untuk Anda semuanya yang masih menemani saya untuk malam hari ini, salam sehat ya, tetap jaga kesehatannya. Dan sakit sekali lagu-lagu yang saya dikan kerongan Anda semuanya bisa menghibur pendengar yang berada di manapun yang bisa mendengarkan melalui RRI-nya penuh, ataupun untuk pendengar yang berada di luar daerah. Dan kali ini pendengar, di Permasi pukul 21.39 menit, ada yang suka sama The Massive gak sih? Suka ya? Oke, ini dia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dari DMW Shift, di antara kalian di Permas pukul 21 lebih 43 menit untuk malam hari ini. Baik, pendengar, masih kita tunggu Anda yang bergabung bersama saya di 0811 7870 9670. Pendengar, saya yakin ya Anda gak lupa ya, besok ya, tanggal 1 Juni ya, kita memperingati hari lahirnya Pancasila ya. Oke, mungkin yang menjadi pertanyaan, ada sebagian besok libur gak sih? Iya, mungkin pendengar masyarakat Indonesia kembali mendapatkan libur ya di awal tanggal Juni besok ya, dan mungkin juga besok tanggal 1 Juni 2026 ya, berdasarkan surat SK bersama SKB 3 Menteri ya, bahwa aturan yang sah pada mengenai libur nasional ya, bahwa tanggal 1 Juni adalah perkara yang penting banget ya buat kita semuanya. Dan juga pendengar, oleh karena itu mungkin perlu kita ketahui bahwa hasil dari SKB 3 Menteri ya, bahwa tanggal 1 Juni 2026 adalah libur nasional, hari lahirnya Pancasila. Dan juga perlu kita ketahui pendengar bahwa melalui keputusan Presiden ini nomor 24 tahun 2016, Kepres ini secara gamblang menekankan bahwa hari lahir Pancasila 1 Juni sebagai hari libur nasional. Tentu saja pendengar, pemilihan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila didasarkan fakta sejarah. Juga pidato Soekarno, sejarah juga mencatat pada tanggal itu Soekarno juga mengumumkakan usulan dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan sejak itu ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2016 lalu, hari lahir Pancasila tidak pernah absen diperingati setiap tahunnya. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, ada yang senang ya besok libur ya. Oke, kalau memang besok libur, boleh direncanain ya hari besok ya. Tapi jangan lupa juga bahwa di momen hari lahir Pancasila itu banyak hal yang harus kita kenang ya. Bahwa kita semua mengenang bahwa banyak sekali pengorbanan dari para pahlawan kita ya di kala itu ya, untuk memperjuangkan ya kemerdekaan Republik Indonesia ya, terus juga lahirnya Pancasila. Dan juga pendengar, mungkin juga tanggal 1 Juni juga merupakan hari spesial untuk Anda. Saya nggak tahu ya apa yang menjadi spesial, kalaupun itu ada ya, kita juga berbarengan lah ngucapinnya ya. Selamat untuk Anda semuanya, salam sehat dan semangat selalu. Baik, untuk pendengar yang mau bergabung masih kita tunggu di 0811 7870 9670. Dan tentu kita masih membuka ruang untuk Anda yang mau bergabung di line telepon di 0811 7870 9670, di acara lagu-lagu pop Indonesia. Suka yang mana sih lagunya? Kalau saya sih suka semuanya. Iya, suka banget ya, karena lagu-lagu agak-agak sedikit jadul itu memang gimana ya, senang lah ya, bawahnya juga slow gitu ya. Baik, pendengar, ada yang suka gak sih sama Samson? Ya pasti ada dong. Iya. Baik, ini untuk semua yang masih dengerin saya malam hari ini ya, kita spesialkan untuk kalian semuanya. Barangkali punya kenangan, punya cerita ya. Mungkin kisahnya sama lagu yang ini ya. Dinikmati aja ya, kenangan terindah dari Samson.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh. Karena semuanya senang banget ya buat pendengar yang mungkin sudah bergabung bersama saya. Harapan saya, lagu-lagu yang kita hadirkan kerongan pendengar malam hari ini bisa membuat semuanya terhibur. Terus juga mungkin bisa senyum-senyum sendiri ya, ingat kenangan ya di tahun 2000-an lagi ngapain bersama seorang. Lagu ini maksudnya, lagu yang udah diputerin. Baik, yang mau bergabung masih kita tunggu di 0811-7870-9670 ya. Baik, barusan ada yang inbox saya nih ya. Nah, kalau mama, biasanya kalau mama bebe ya. Tapi kali ini ada Mas Jarwo. Aduh, kemana aja sih Mas Jarwo? Iya, menghilang ya, menghilang tanpa pesan. Itu nyakitin banget loh. Iya, Mas Jarwo ya. Di mana nih Mas Jarwo? Nggak tahu nih alamatnya kemana ya. Tapi emang udah lama nih nggak kontak dengan saya di RRI ya. Biasanya kalau setiap ajang pelipen, beliau selalu hadir ya. Terus juga di ajang opini publik, beliau selalu memberikan informasi ya, bagaimana situasi dan kondisi ya. Tapi akhir-akhir ini saya nggak tahu kenapa, tapi malam hari ini spesial banget ya, Mas Jarwo inbox saya ya, minta ke lagu Kejujuran Hati, yang menanti kejujuran ya, dari Ahmad Albar. Oke, nanti kita spesialin ya buat Mas Jarwo ya. Mudah-mudahan Mas Jarwo keluarga sehat ya, selalu diberikan rezeki yang melimpah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dengar RRI ya Mas Jarwo ya. Oke. Baik, buat pendengar yang lain juga yang masih terus menemani saya malam hari ini, mudah-mudahan juga tetap semangat ya. Dan terkadang ada yang membuat kita patah ya, baik itu patah hati, patah harang dan lain sebagainya. Itu biasalah dalam kehidupan kita ya. Terkadang tidak semua apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan ya. Terkadang juga banyak lika-liku yang harus kita perjuangkan ya, untuk mendapat apa yang kita inginkan. Tapi intinya adalah perjuangan ya. Kalaupun itu gagal ya, jangan patah semangat, coba lagi ya. Hari ini gak sukses seperti apa yang kita mau ya, besok coba lagi ya. Yang penting ada kemauan untuk mencoba, oke? Baik, untuk semua yang masih terus menemani saya, dan terima kasih juga untuk pendengar yang berada di luar kota Singapura yang mendengarkan RRI. Salam semangat buat semuanya, dan kita masih punya waktu yang panjang banget ya, sampai ke Farmasi pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Baik, untuk Mas Jarwo, iki loh Mas, spesial banget nih buat Mas Jarwo. Oke, ada dari Gong 2000 ya, yang vokalis handalnya adalah Ahmad Albar, yang kalau kita dengar kembali malam hari ini bisa membuat kita lebih bersemangat tentunya ya. Oke, buat pendengar juga yang mau bergabung, masih kita tunggu, kita masih punya waktu yang panjang untuk malam hari ini di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini spesial buat Mas Jaya.

Untuk yang lain juga yang suka sama lagu ini, oke, aku spesialin ya. Ini dia Gong 2000 ya, dengan tembang lawasnya barangkali di tahun 2000-an barangkali ya, yang juga mungkin menjadi tembang spesial buat pendengar di rumah. Oke, menanti kejujuran.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dari Gong 2000 pendengar yang mungkin vokalis Ahmad Albar yang mungkin mempunyai kenangan banget ya buat kita semuanya, apalagi yang udah di request ya oleh mas kita barusan ya, ada Mas Jarwo. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Mbak Eni. Oke, terima kasih kembali buat Mas Jarwo yang sudah bergabung malam hari ini ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk semuanya yang masih terus menemani saya di ajang lagu-lagu pop Indonesia malam hari ini, yang punya kenangan sama lagu-lagu pop Indonesia yang kalau saya putarkan kembali malam hari ini bikin seneng banget ya, boleh ya, silakan aja di 0811 7870 9670. Ya, saudara pendengar, sekarang pukul 22 lebih 11 menit ya. Di luar sana, kota Singapura malam hari ini kayaknya indah banget ya. Iya, pas tadi mau kantor sempat juga ada bintang-bintangnya. Pokoknya malam hari ini enak lah ya buat jalan-jalan malam, atau mungkin juga yang mau berolahraga ringan ya seputar Lapangan Merdeka. Mungkin teman-teman di luar sana ya, di luar daerah, pengen tahu juga ya bagaimana kondisi di kota Singapura ya. Kalau kota Singapura ini adalah kota adem ya, dingin. Iya, kota Singapura ya, sungainya penuh terus ya. Terus juga di sini juga ada beberapa objek wisata yang kalau pendengar berkunjung ke kota Singapura ya, ada objek wisata yang luar biasa indah ya. Ada yang bukit apa ya, panoramanya berada di ketinggian ya, Bukit Kayangan ya. Kalau kita ke sana kita berasa berada di awan gitu. Kita bisa melihat bagaimana keindahan kota Singapura dari ketinggian. Terus juga kalau suasana lagi mendung ya, banyak awan-awannya juga kita lihat ya, nama istilahnya kalau kita berada di sana kita berasa di awan gitu. Terus juga ada banyak lagi objek-objek wisata yang bisa Anda kunjungi di sini yang mungkin juga udah populer ya secara nasional. Ada Bukit Kaco di daerah Kabupaten Kerinci, terus juga ada rumah Peko ya, terus juga ada air terjun Telun Berasap. Pokoknya banyak lagi deh yang namanya kota Singapura dan Kerinci itu satu ya, ibaratnya pujangga pernah juga mengatakan bak sekepal tanah storoga yang tercampakkan ke bumi, saking indah banget. Nah gitu kan, nah penasaran kan? Iya, datang dong ke sini ya, kita tunggu ya. Baik, untuk pendengar yang mau bergabung masih setemani Anda dajang lagu-lagu pop Indonesia kali ini. Pendengar, ada yang kangen sama Peter Pan gak sih? Iya, Peter Pan, lagu ini mungkin lagu yang sangat hit banget ya di tahunnya. Bagaimana kejayaan dari Peter Pan saat itu yang dielulukan oleh kalangan anak muda. Oke, ini dia, mungkin nanti.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk malam hari ini. Dan pendengar, dan seperti kita masih punya waktu ya, sekitar 34 menit lagi ya, yang mau bergabung boleh. Masih ada sekitar 4 putaran lagi pendengar, atau 5 ya, yang mau bergabung bersama saya. Pendengar, dimanapun Anda berada, barangkali saja untuk Anda yang malam hari ini lagi melintas ya di kota Singaponoh ya, menuju ke Kabupaten Kerinci. Dan kita ingatkan untuk tetap selalu berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraannya. Biasanya kalau kita buru-buru suka ngebut-ngebutan, padahal kita gak tahu ya, di setiap tikungan barangkali tidak semua ada yang pakai lampunya dinyalakan, atau mungkin juga ada kendala barangkali ya, perlu kehati-hatian kita semuanya, oke? Dan pendengar, selamat menikmati malam Anda untuk hari ini. Saya masih terus temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia. Ada yang kangen sama Karispati gak sih? Lagunya kayaknya melo, bisa mewakili yang lagi sedih, atau mungkin juga yang lagi jatuh cinta barangkali. Oke, ini dia, Bila Rasaku, Ini Rasamu.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan kita masih punya waktu pendengar di ajang lagu-lagu pop Indonesia. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini. Dan harapan saya lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruangan pendengar semuanya betul-betul bisa menghibur, mewakili perasaan pendengar yang mungkin malam hari ini lagi sedih atau mungkin juga lagi kangen sama seseorang. Baik, pendengar, biasanya memang lagu-lagu itu bisa mewakili perasaan ya. Kalau kita pengen tahu gimana seseorangnya, coba didengar ya lagu-lagu gimana yang mereka request. Nah, kalau pengen tahu gimana perasaan seseorang ya, dengerin ya lagu yang direquestnya. Nah, mungkin pendengar malam hari ini gimana perasaannya? Boleh deh, kita masih punya waktu ya. Yang mau bergabung, kita tunggu di 0811 7870 9670.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Gimana udah ngantuk ya? Iya, karena malam ini ya mungkin suasana cerah ya, mungkin nggak hujan. Terus untuk yang udah kecapean beraktivitas seharian, mungkin tidur adalah solusi terbaik ya buat kita beristirahat, buat merebahkan badan, memejamkan mata, barangkali biar besok ya bisa kembali bangun dalam keadaan yang segar bugar tentunya. Dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang lagi nggak enak badan, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan jangan lupa juga minum obat yang teratur. Terus juga jangan lupa juga untuk berdoa sebelum tidur. Semoga besok kita bisa baik-baik saja ya. Terus juga tidak ada permasalahan yang harus membuat kita tidak bersemangat. Ya doakan yang terbaik aja lah malam hari ini ya. Baik pendengar, saya informasikan juga untuk Anda ya bahwa besok Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam acara pemakaman militer ex-Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu. Besok ya pemakamannya akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan juga pendengar, Presiden Prabowo juga sangat mengenal sekali ya bahwa beliau adalah sosok yang sangat baik ya, Ria Mizar, dan juga satu angkatan dengan presiden saat bertugas di militer. Dan selain itu pendengar, bahwa kepergian dari Bapak Ria Mizar Yakudu ya tentu saja memberi rasa kehilangan buat seluruh rakyat Indonesia tentunya. Dan kita doakan saja semoga beliau amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah pergi meninggalkan kita semua untuk selamanya. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita enggak tahu kapannya kita. Yang terpenting kita tetap selalu bersiap ya untuk kesana tentunya, karena tidak ada satupun yang luput dari maut. Baik, di informasi pukul 22.48 menit pendengar, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya pada malam hari ini, ada yang suka sama lagu ini gak sih? Dari tangga? Oke, kesempatan kedua.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tangga kesempatan kedua mengantar kita ke permas pukul 22 lebih 52 menit pendengar untuk malam hari ini. Pendengar, mungkin kesempatan kedua adalah bukti bahwa Tuhan masih belum selesai ya untuk menulis kisah kita, dan mungkin juga kesempatan kedua adalah jalan terbaik untuk kita bisa meraih apa yang belum kita raih. Dan tentu saja kesempatan dua adalah sesuatu yang mungkin menjadi anugerah buat kita semuanya, dan kita berharap pendengar, kita semua masih punya kesempatan untuk bisa menjadi yang lebih baik tentunya. Baik, saya Ernita Samsir pamit dulu dari ruangan Anda di ajang lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini, pendengar. Dan saya berharap ya lagu-lagu yang saya dekat kerongan Anda bisa membuat kita semua terhibur, termasuk sekali untuk pendengar yang sudah request ya di 0811 7870 9670. Namun yang pasti pendengar, jangan kemana-mana, saya masih terus temani Anda semua sampai ke permas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama saya, RR Sungai Pono di 96,7 MHz.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya kembali kami temani Anda dalam lagu-lagu nostalgia sampai ke permas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang melamar ini masih sibuk berkutat dengan pekerjaannya yang memang harus tuntas malam ini, ya tetap semangat ya. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu yang mungkin salah satunya lagu kesukaan Anda. Dan pendengar, sekarang pukul 23 lebih

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selamat malam tuh kan semuanya. Dan sekarang pukul 23 lebih 12 menit. Untuk Anda yang mungkin udah ngantuk berat ya, jangan dipaksain ya untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Karena pendengar, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan setengah hati, barangkali hasilnya juga bakal tidak maksimal. Mending beristirahat dan coba untuk memejamkan mata beberapa saat ya. Dan dengan harapan kita bisa bangun dalam keadaan yang segar bugar, sehingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas esok hari dengan lebih baik tentunya. Dan pendengar, untuk malam hari ini ada beberapa kisah inspirasi untuk Anda yang mungkin juga bisa memberikan semangat untuk Anda. Terkadang pendengar, kehidupan orang lain, cerita orang lain itu juga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Nah pendengar, untuk malam hari ini saya akan hadirkan satu buah kisah dengan judul Aku dan Langkah yang Berbeda. Namaku sederhana, mungkin tak perlu disebut, karena yang ingin kuceritakan bukan tentang nama, tapi tentang perjalanan, tentang langkah kaki yang pernah sama seperti kebanyakan orang. Aku lahir dengan kaki jinjit sebelah. Dari kecil aku tahu, aku tidak seperti teman-teman yang lainnya. Aku tidak bisa berlari sekencang mereka, tidak bisa melangkah seimbang seperti orang-orang yang bisa melupakan cara mereka berjalan karena terlalu mudah bagi mereka. Bagiku, setiap langkah adalah usaha. Setiap langkah adalah doa. Aku sering mendapatkan tatapan aneh di jalan. Dan juga beberapa orang bahkan tak segan tertawa keras menyebutku Dingklang. Aku hanya diam. Terkadang pura-pura tak dengar. Terkadang hanya menunduk dan mempercepat langkahku yang sebenarnya tak bisa cepat. Sakit? Tentu saja. Tapi aku lebih memilih untuk sabar. Aku memilih untuk ikhlas, meski hati terasa perih. Dan di antara rasa lelah itu, aku tetap berusaha bersyukur. Sampai saat ini, sampai satu hari, sama sekali aku tak mengira Allah menunjukkan jalannya. Seseorang datang ke rumahku dengan kata-kata yang ringan, tapi membawa pada titik harapan. Ada terapi gratis di rumah sakit. Kamu bisa ikut. Ini peluang. Aku terdiam. Inikah jawaban dari doa-doa malamku? Hari itu aku menangis, bukan karena sedih, tapi aku merasa Allah benar-benar tak pernah meninggalkanku. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi untuk pertama kalinya aku bisa berkata dalam hati, mungkin aku akan bisa berjalan normal, dan mesti langkahku masih berbeda. Aku tidak lagi merasa sendiri.

烂。

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, untuk karena semuanya terima kasih. Terima kasih banget ya buat pendengar yang masih terus menemani saya pada malam hari ini. Mungkin ada yang mungkin tidak bisa tidur barangkali karena ada sesuatu, karena ada yang dipikirkan, barangkali bisa jadi ya. Ya, hilangkan segala kegalauan kita ya, karena bagaimanapun kesehatan itu sangat penting sekali. Coba deh kalau kita nggak tidur ya, besok kerjanya juga menjadi nggak enak, bawaannya ngantuk atau gimana gitu ya. Semangat selalu untuk karena semua pendengar, mudah-mudahan hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga pengen menyapa buat teman-teman kita lagi yang lagi nggak enak badan. Ya mungkin tidak semua kita diberi kesehatan. Ada saudara-saudara kita yang lagi demam, yang lagi terbaring sakit di rumah sakit. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga mereka semua tetap diberi kekuatan agar mereka tetap kuat, semangat, ya minum obat yang rajin ya, sehingga bisa kembali pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Dan juga untuk yang lagi di perjalanan, tetap selalu berhati-hati dan waspada, kurangi kecepatan kendaraannya. Baik, untuk Anda semua pendengar, selamat malam dan selamat tidur nyenyak malam hari ini ya. Oke, terkait dengan kenyamanan kita beristirahat, saya akan hadirkan ada dari Daniel Sauleka, pendengar, tembang jadul sih untuk Anda. Mudah-mudahan suka ya sama tembang yang satu ini.

Saudara pendengar, Daniel Sauleka menemani Anda untuk malam hari ini, mengantar kita ke informasi pukul 23 lebih 33 menit untuk malam hari ini pendengar, dan Sleep Away the Night. Baik, untuk pendengar yang malam hari ini masih terus menemani saya, mungkin ada beberapa kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, atau mungkin juga percakapan orang lain yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Pendengar, mau rajin tapi besok aja. Kalau hidup itu ujian, Ilham termasuk tipe yang dulu selalu siap masuk kelas paling awal, tapi sekarang malah kabur tengah malam nyari nasi goreng. Perubahan yang cukup dramatis, bukan? Waktu SMP, Ilham bukan anak pondok, tapi rajin banget. Ranking kelas, langganan, sholat 5 waktu di masjid, tugas selalu selesai tepat waktu, dan gak pernah tahu cara bolos. Kalau ada yang ngajak pacaran, dia jawab, "Maaf, saya belum siap secara rohani." Lugu banget ya, akut ya, tapi hidup memang gak bisa ditebak. Masuk pesantren, niatnya mau makin taat, tapi kenyataannya malah ikut-ikutan cabut. Kenal warnet, surat-suratan, bahkan coba gaya ala remaja zaman sekarang, yang kalau ditegur ustadz jawabnya, "Cuma sebentar kok, ustadz." Ilham tahu dirinya udah jauh berubah. Tapi gak berubah, rasa kesal itu selalu datang paling telat. Dan kesadaran kalau sebenarnya dia kangen jadi Ilham yang dulu, yang semangat, yang bersih, yang percaya bahwa hidup itu tentang jadi orang baik. Masalahnya mau balik ke jalan yang lurus, yang kayak ngelurusin kabel handset, ribet dan butuh kesabaran tingkat dewa. Tapi dia nyoba, karena katanya yang penting terus jalan. Meskipun kadang jalannya sambil kabur dari pesantren. Dan disinilah semuanya dimulai.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Krise pendengar mengantar kita ke formasi pukul 23 lebih 44 menit. Pendengar, malam pun semakin larut ya, dan kita semua pasti pengen tidur yang nyenyak, pulas. Tapi sebagian ada juga sih yang susah banget ya mau tidur, gak tahu kenapa, miring ke kanan, ke kiri, ya gelisah banget ya. Tapi pendengar, untuk kenyamanan kita beristirahat ya, ada beberapa tip yang mungkin bisa Anda lakukan. Ya, coba mandi pakai air panas atau air hangat ya. Terus juga coba relaksasi dan juga jauhi layar ya, seperti layar HP, televisi barangkali ya. Dan juga bisa meredupkan kamar ya dengan lampu yang sedikit remang-remang. Baik, untuk Anda semua pendengar, selain itu juga jangan lupa untuk memeriksa kembali segala pintu-pintu yang belum terkunci dengan rapi, tapi juga segala sesuatu yang mungkin membahayakan diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semuanya, dan kita masih punya waktu sekitar beberapa menit lagi. Dan pendengar, ini mungkin juga merupakan tembang pamungkas kita malam hari ini. Sadikan tembang lama yang dibawakan oleh Dian Pramana Putra untuk Anda semuanya, yang berjudul Masih Ada. Selamat malam pendengar, dan sekali lagi selamat beristirahat.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Ernita Samsir bersama rekan teknik Elpia Ningsih dan juga Aat Rifki menemani Anda untuk hari ini edisi Minggu tanggal 31 Mei 2026. Terima kasih pendengar atas segala atensi dengar Anda. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari RRI Singapura kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Singapura sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi Pagi.
1: Mutiara Pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semua di Mutiara Pagi, Anda boleh bergabung nanti di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Dr. Andes Bokidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini, kita akan mengangkat topik terkait hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa ya Pak Ustadz. Iya, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Dan sebelumnya nanti Anda boleh juga bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita 0813-7744-0803. Di awal perjumpaan silakan Pak Ustadz.

0: bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Ahad. Katakanlah, ialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjadi inspirasi dari sila pertama Pancasila, keesaan Tuhan sebagai landasan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan dari politeisme dan kemusyrikan, sehingga akidah tauhid memberi motivasi yang kuat bagi keberlangsungan suatu bangsa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya pengakuan, penghormatan, dan perlakuan terhadap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang mengakui hak dan kewajiban asasi setiap manusia secara setara, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Dan keadilan di sini memperlakukan manusia secara tidak semena-mena dan memberikan hak kepada orang lain sesuai dengan porsinya. Demikian juga kata beradab, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, sopan santun, saling menyayangi dan menghormati sesama warga negara. Ini semua sesuai dengan ayat Al-Quran tentang kesetaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakri wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kebinekaan adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar rotasi kehidupan terus berjalan. Keberagaman adalah suatu kenyataan dari bangsa kita agar saling mengenal, berbagi, saling tenggang rasa, dan bersama-sama menggapai cita-cita yang luhur bagi kebahagiaan semua rakyat Indonesia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang para kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika la tabqil fasada fil ard, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Islam mengajarkan agar kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Adapun sila ketiga, Pancasila, persatuan Indonesia, ialah di mana kita semua sebagai anak bangsa agar senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan agar bangsa ini tetap kokoh dan solid. Wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Jaga persatuan adalah suatu kewajiban, bukan hanya sekedar anjuran, dan agar setiap pribadi untuk menjauhi perpecahan, karena perpecahan akan melahirkan kerusakan. Persatuan akan mengantarkan pada keselamatan. Wala takunu kalladina tafaraku waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa'ulaika adhabun azim. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih telah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang azab yang sangat berat. Oleh karena itu, Allah melarang dengan tegas, jangan sampai manusia terlibat dalam perpecahan dan perselisihan, terutama dalam hubungan ini, antar komunitas, antar warga negara, sehingga tetap terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan berkaitan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dibimbing hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menunjukkan bahwa segala keputusan kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai kedaulatan rakyat, yaitu melalui musyawarah, akal sehat, dan hati nurani. Hasilkan kepada para wakil rakyat, dan tentunya harus amanah. Dan ini merupakan demokrasi sila, sehingga didasarkan pada mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Mudah-mudahan semua wakil rakyat tetap amanah dalam memperjuangkan kemakmuran bangsa ini. Adapun sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan hukum, ataupun keadilan sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawamina lillahi syuhada bilqisti. ولا إيمانكم شناءان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum dorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti harap yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila ini memberikan hak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maka marilah dengan semangat hari lahirnya Pancasila ini, tetaplah, jangan sampai kita lupa sejarah perjuangan para pahlawan dalam meletakkan dasar-dasar negara yang komprehensif ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat melaksanakan butir-butir Pancasila ini dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa menjadi topik bahasan kita hari ini ya Pak Ustadz, yang menarik sekali di paparan perdana kita disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Bukidi. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0819707 dan juga di pesan singkat kita di 0813 Untuk Anda yang bertanya, langsung saja bersama narasumber kita pagi hari ini. Dan selamat pagi juga, saya mau menyapa untuk semua pendengar tanpa terkecuali, baik yang ada di kota Jambi ataupun di luar kota, yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga yang sedang menonton kami di RRI Jambi Net untuk pagi hari ini. Untuk Anda semua, silakan yang mau bergabung bersama Mutiara Pagi Pro Sutera Jambi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Lalu Pak Ustadz, mengapa peringatan hari lahir Pancasila ini penting bagi umat Islam di Indonesia nih Pak Ustadz?
0: Ya, karena peringatan lahirnya Pancasila merupakan tonggak dan momentum yang sangat besar bagi keberlangsungan suatu bangsa. Karena kita tahu para penggali Pancasila telah berusaha untuk menyimpulkan kehendak rakyat Indonesia yang didasarkan dari penggalian karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memperingati hari kelahirnya Pancasila merupakan tugas kita semua agar kita selalu memperbaharui, jangan sampai kita lupa dengan jasa bangsa. Demikian juga kita jangan lupa bahwa butir-butir Pancasila yang telah tercantum dalam Pancasila itu harus tetap senantiasa diingat, harus senantiasa dijalankan agar roda negara, agar rakyat senantiasa dapat hidup sejahtera sesuai dengan butir-butir Pancasila yang telah digali oleh para pendahulu untuk kita. Karena jangan sampai bangsa kita lupa dengan sejarah, bahwa pada awalnya sejarah merupakan penentu bagi keberlangsungan suatu bangsa. Oleh karena itu kita perlu harus mengingat kembali Pancasila itu, yaitu lahirnya Pancasila sebagai seorang akhir setelah para pahlawan kita sebagai penerus, baik generasi muda maupun yang mungkin generasi tua, tetap harus senantiasa berusaha mengingat kembali perjuangan para pendahulu kita, ya.
1: Iya. Silakan untuk Anda pendengar di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Pesan singkat yang masuk di sini, Pak Ustadz, yang ingin bertanya dari Pak siapa nih? Pak Rito yang ada di Sekernen katanya. Mau ditanyakan nih Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz terkait sila kedua ini berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab Pak Ustadz. Tapi di zaman ini Pak Ustadz, untuk mencari keadilan ini tidak semudah yang kita bayangkan atau membolak-balikkan telapak tangan katanya Pak Ustadz. Dan bagaimana Pak Ustadz Islam memandang keadilan saat ini dan juga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Rito ya. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu hak asasi setiap manusia, terutama hak asasi bagi setiap anak bangsa atau warga bangsa. Oleh karena itu keadilan di dalam Pancasila telah dicantumkan sila kedua sebagai bentuk ungkapan dan merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Karena setiap manusia mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu, secara Islam itu memang disuruh oleh Allah. Manusia harus berusaha menegakkan keadilan. Karena manusia adalah fah, artinya wakil di dunia ini. Jadi manusia harus bisa menegakkan keadilan, karena tanpa keadilan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Jadi dalam sila kedua itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, baik keadilan politik, baik keadilan ekonomi, baik itu keadilan sosial, baik itu keadilan hukum. Karena itu adalah hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, bagi penegakan harus memberi porsi kepada masyarakat agar keadilan betul-betul ditegakkan di dalam masyarakat itu. Karena pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, perundang-undangan agar keadilan itu dapat dicapai dengan baik. Maka pemerintah juga mengadakan kementerian yang mengurus kehakiman misalnya. Menunjukkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Oleh karena itu, setiap penegak tentu harus amanah. Baik itu dari hakimnya, baik itu jaksanya, baik pula kepolisian juga. Jadi semua harus amanah. Termasuk kita, kita pun harus amanah. Karena tanpa amanah tentu keadilan akan disia-siakan. Oleh karena itu Pancasila telah menggarisbawahi dalam butir kedua agar kita betul-betul menjalankan keadilan, dan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai keadilan kita singkirkan, karena akan timbul kesewenang-wenangan, ya.
1: Baik, itu dia Pak Rila yang sudah bergabung bersama kita ya, yang ada di Sekernan. Dan yang lainnya masih dinantikan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu untuk yang mau lewat. Tetap bersama Pro Satu Radio Jambi.
2: Dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
3: rri.co.id www.radiorepublik.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, saya masih ada menemani Anda semua di Mutiara Pagi dan juga ada narasumber kita, Ustaz Dr. Andes Mukidi. Pak Ustaz, masih di ujung telepon.
1: Iya.
0: Baik, Pak Ustaz, kita masih bersama untuk Mutiara Pagi dan kali ini ada pendengar juga yang ingin bergabung melalui pesan singkat kita terkait Pak Ustaz katanya bagaimana Pancasila mengajarkan nilai kepemimpinan yang adil terutama di zaman modern saat ini, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz seperti apa ini.
1: Jadi sebagai seorang yang telah diberi amanah sebagai pemimpin, tentu dia telah disumpah. Jadi sebelum diangkat, dia disumpah. Untuk menjadi PNS saja dia disumpah. Agar dia menegakkan keadilan. Agar dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita sudah disumpah, apalagi disebut karena Allah atau lillahi, karena Allah, tentu kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas itu. Artinya, kalau yang bekerja di pihak peradilan tentu akan lebih takut kepada Allah, karena di peradilan atau pengadilan itu sebagai ujung tombak penegak keadilan. Dan tidak hanya di pengadilan, dimanapun berada, seluruh pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Karena pemimpin akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia harus berlaku adil, dia harus berlaku lemah lembut, terus mengedukasi atau membina, dia harus menasehati karena dia sebagai tumpuan baik-baik anak buahnya, tumpuan dari warganya. Di tingkat RT saja kalau jadi pemimpin pun harus amanah. Demikian juga jadi lurah harus amanah. Demikian juga jadi camat harus amanah. Apalagi sebagai penegak keadilan atau penegak hukum, tentu harus amanah. Dan amanah itu ada kaitannya juga dengan iman. Karena orang yang semakin beriman tentu akan semakin menjaga amanah itu. Oleh karena itu, bagi kita semua, apabila telah diberi tugas jabatan atau sebagai pemimpin, tentu harus melaksanakan amanah itu dengan baik-baiknya ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih dinantikan ya untuk Anda semua yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850. Lalu Pak Ustadz, apakah menjaga dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini memiliki landasan dalam Islam nih Pak Ustadz?
1: Iya. Coba diulang lagi ya.
0: Apakah menjaga dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini memiliki landasan dalam Islam nih Pak Ustadz?
1: Iya. Jadi kita mencintai, menjaga NKRI itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena tiap warga negara, tiap penduduk harus senantiasa berusaha mencintai negaranya. Karena Allah telah memberikan kepadanya suatu tempat yang tersitu terdapat tanah atau ibu pertiwi, di situ terhadap ada kebun, di situ ada udara, di situ ada yang harus kita lindungi dan kita, itu adalah pemberian Allah yang tentu harus kita syukur dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang menjaga itu dalam arti melestarikan, dengan arti jangan sampai diambil orang. Menjaga itu harus senantiasa amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan itu kita berkewajiban menjaganya, negara ini jangan sampai diganggu orang atau negara lain. Itu suatu tugas kita semua. Kenapa? Karena Allah senantiasa mencintai orang yang berjihad dan berjuang. Tidak saja dalam sebuah hadis nyatakan bahwa kita menjaga harta kita saja apabila kita dengan perampok itu saja itu termasuk jihad. Apalagi kita menjaga negara ini. Jadi negara adalah bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita Pol Beta Air ada bagian dari jihad fisabilillah. Kita sebagai seorang yang menempati wilayah di tanah air ini, Indonesia, harus senantiasa bertanggung jawab terhadap titipan Allah ini. Saya sangat setuju dengan semangat bela negara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan negara dan bangsa ini demi kesejahteraan bersama, ya.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Dan untuk Anda semua pendengar, kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini harus kita tuntaskan. Dan silakan Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
1: Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan memperingat dilahirnya Pancasila, mudah-mudahan ya butir-butir Pancasila yang terangkum dalam lima sila itu dapat dijalankan oleh bangsa ini sebaik-baiknya demi kemakmuran, demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita di Mutiara Pagi, Ustadz Dr. Andes Mukidi, untuk topik bahasan kita hari lahir Pancasila, momentum kebangkitan bangsa. Nana juga harus undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hingga saat ini 7 unit KDKMP telah memasuki tahap pembangunan. Data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Windy Dicitra. Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hingga saat ini 7 unit KDKMP telah memasuki tahap pembangunan. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong percepatan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, Tiarudin Arsy, mengatakan dari total 69 KDKMP yang direncanakan, saat ini 7 unit telah memasuki tahap pembangunan. Dari jumlah tersebut, KDKMP Aur Duri menjadi yang pertama selesai dengan progres mencapai 100%. Sementara 6 KDKMP lainnya masih dalam proses pengerjaan, yakni di Sungai Jernih, Sungai Ning, Koto II, Pesisir Bukit, Koto Baru, Tanah Kampung, Tanjung Muda, Hamparan Rawang, serta Air Teluh, Kumun Mudik. Menurut Yarudin, progres pembangunan 6 KDKMP tersebut saat ini rata-rata telah mencapai lebih dari 30%.
3: Untuk progres pembangunan KDKMP untuk Kota Sungai Penuh, dari 69 KDKMP kita, pada saat ini sudah berjalan progres pembangunannya sebanyak 7 KDKMP. Dari 7 tersebut, baru satu yang mencapai proses 100%, yaitu KDKMP Aur Duri.
2: Pemerintah berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga operasional KDKMP segera berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan usaha masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci akan memprioritaskan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman KTP elektronik di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. 3 kecamatan yang menjadi prioritas tersebut yakni Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung 7. Ketiga wilayah ini diketahui masih memiliki angka perekaman KTP elektronik yang relatif rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, Nafridman, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan loket pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan termasuk perekaman KTP elektronik, kartu keluarga, serta dokumen penting lainnya.
4: Kecamatan yang masih terendah dalam perekaman itu memang di daerah Kayu Aro. Kayu Aro, sudah itu Kecamatan Gunung 7 dan Kayu Aro Barat. Makanya kita memprioritaskan kecamatan yang terendah, seperti 3 kecamatan itu akan kita buat gerai atau titik pelayanannya di situ.
1: Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena jarak tempuh dari Kecamatan Kayu Aro dan sekitarnya menuju kantor Disdukcapil Kabupaten Kerinci terbilang cukup jauh. Kondisi ini kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang langsung mengurus dokumen kependudukan. Dengan adanya loket pelayanan di kecamatan, diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Pendengar, data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi

0: peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tunas Agung Jawa Prata mengatakan pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai instrumen, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan badan layanan umum atau PLU, hingga skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
1: Kita perlu melihat kembali seberapa jauh ketergantungan kita terhadap TKD itu. Tingkat ketergantungan tertinggi itu ada di Kabupaten Kerinci ya, 98,7%. Untuk terendah itu ada di Provinsi 39 atau katakanlah 40%. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perkada PDRT yang secara efektif, kemudian layanan PLU dan tentu saja beberapa creative financing yang akan menghasilkan pendapatan yang bisa mengurangi tingkat ketergantungan ini.
0: Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi transfer ke daerah dan dana desa di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi agar tetap berjalan optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kanwil Dijen Perbendaharaan Jambi berharap peningkatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat di masa mendatang. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
3: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, Basarnas Jambi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki masa transisi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di sungai. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Ketika transisi cuaca, debit air tinggi menuju ke rendah, ini kan biasanya Mbak, ikan banyak ini di sungai. Jadi aktivitas masyarakat ini lebih banyak tanpa memperhatikan keselamatan. Yeah. Jadi sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati. Karena ketika berbicara ekonomi kan kadang-kadang masyarakat ini lalai akan keselamatan diri sendiri. Jadi kita agar masyarakat lebih memperhatikan tentang keselamatannya, keamanannya, diri maupun keluarganya.
3: Pendengar, pengendara yang melintas di jalur 3 Kota Bangko, Kabupaten Merangin diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, kondisi jalan di sejumlah titik mengalami kerusakan yang cukup parah dan hingga kini belum mendapatkan penanganan dari pihak terkait. Kerusakan paling mencolok terlihat di kawasan Sungai Ulak dan Pematang Kandis. Lubang-lubang yang menganga di badan jalan membuat pengendara harus mengurangi kecepatan kendaraan, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menghindari secara mendadak demi menghindari kecelakaan. Di salah satu titik di kawasan Sungai Ulak, warga sempat mengambil inisiatif dengan menempatkan ban bekas ke dalam lubang jalan. Langkah sederhana tersebut dilakukan sebagai tanda peringatan bagi pengguna jalan agar lebih berhati-hati, terutama saat melintas pada malam hari. Kondisi serupa juga terlihat di depan salah satu dealer sepeda motor di kawasan Pematang Kandis, serta beberapa titik lain di sepanjang jalur 3 Bangko yang mengalami kerusakan. Buyung, salah seorang warga yang kerap melintas di jalur tersebut, mengaku kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung cukup lama, namun hingga saat ini belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak berwenang. Warga berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah perbaikan agar arus lalu lintas tetap aman dan nyaman, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan. Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi kembali menggulirkan program bantuan untuk sektor keagamaan pada tahun anggaran 2026 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA. Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 19 miliar rupiah yang akan disalurkan kepada 666 rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Program bantuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas baru, tetapi juga untuk peningkatan dan rehabilitasi sarana yang sudah ada. Langkah tersebut dilakukan agar rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan dapat digunakan dengan lebih layak, nyaman, dan representatif bagi masyarakat. Kepala Biro KESRA Setda Provinsi Jambi, Amrul Syah, mengatakan, seluruh penerimaan bantuan telah melalui proses seleksi yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan proposal oleh masyarakat sejak tahun 2025, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi hingga pengecekan langsung ke lapangan oleh tim. Menurut Amrul

0: ya. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi persyaratan dan membutuhkan dukungan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa bantuan disalurkan secara merata tanpa membedakan latar belakang agama. Selain masjid dan lembaga pendidikan Islam, bantuan juga diberikan kepada gereja, pura, wihara, dan kelenteng yang memenuhi kriteria penerima. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga kerukunan serta memperkuat toleransi antar umat beragama di daerah. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hingga saat ini, 7 unit KDKMP telah memasuki tahap pembangunan. Data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan ketergantungan daerah di Jambi terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Windy Citra dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kumalam! Sino!
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sebelumnya kami sapa Anda yang di pagi hari ini tengah menghabiskan atau tengah masih menikmati liburan, libur panjangnya di momen hari Pancasila yang jatuh pada hari ini 1 Juni 2026. Juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh. Informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Untuk Sumatera, seperti di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung berawan tebal, Padang berkabut, Bengkulu udara berkabur, dan Palembang berawan. Lalu di Jawa, Serang dan Bandung, hujan dengan intensitas sedang. Jakarta, hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram berawan, Kupang cerah berawan, Kalimantan, Pontianak berawan, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, lalu di Banjarmasin hujan disertai petir. Di Sulawesi, Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan, lalu di Makassar dan Kendari berawan tebal. Di Maluku dan Papua seperti di Ambon hujan dengan intensitas sedang, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, untuk pantauan lalu lintas di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya untuk pagi hari ini masih terlihat ramai lancar, namun kehati-hatian kita juga sangat dituntut dalam menggunakan kendaraannya. Selalu gunakan helm berstandar SNI bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 2. Kenakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda yang bepergian dengan kendaraan roda 4. Selalu patuhi peraturan berlalu lintas dan berhati-hati dalam menggunakan kendaraannya.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.